0: Barfatay kise urre kwa na dok si daing sawa kel kami na mudo kong tina sang daing bera tobung kousingi bara jamal donga gikani aljanna jago na dok bara abunani dogi donga kani wala abdallanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jainga bara tariu dok asikir jainga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis iri nyenge marang kungi gis baso na aso gis amin kisense kwa kital ben na bago na gis rime mba na aluna kwasunga ferra kawe na dok kwa kerma siskenge ben na bago gise alkikan na dok daing aldi ila kirsing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abadwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surisi injem egel otonde nyomile ele jurnyu walge kasi tulle ele alge kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal duin surisi inge legel kamana tu al dora arangana tubung ane in nama dogwal lang bara musa lang indok no min kurro njani lai kwa kital kendo wala tulle kurnyol na dogwal kita yangasi tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kindinga kiri kwa do kiendo la si tulu kunyol na kiendo la si bale kae na kingalal yanga si tulu kunyol alangal si surungang deng kikiri ngile sunga kalnga wala baylong albele ho na kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kinga dokna ke kwa ilala si daim bera tabung kago wala daim girsingo inal kanyang kirsingo ingis nongu kisense jia ba dogala si tulu jurinyo kisi ense

bayla bago ay ngala dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belen se palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alang se kererka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kana aldinga undul na ki mitila alangis kingasi dok giskerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitildigin kristuma na embeleng tulinginja na na din surci kwale songa tulelanga jelbo na alan inzikagil ine na mayen kwa lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al apangagi do al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al bagi din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jawu alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba wala gal gisi gi kuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja ke la jisigis tulile duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora ade longalan taringa ki malekau niki jalung na tudinkin jarungale tulajam lompisi sejel ling gitanga gitangan joingile karajangwi olagal jundi na tarinja tarinja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan tarinja njanga ndora duon kwe kingasi gis tarinja pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide nama sejein koranga si jabung. Abalji jingo ari it alji lompila yuel. Elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel.

donting kurangan jari terus janji kuali jela jela undu lain nasiye sasonga dongore indel kurgal lain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kuali songa tulay na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung karul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na kain keljam kwa ette ina ning karin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil ker kela adeng kirsimo na asan ker kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dosu kwa kengang al dingang kundul nas kau elaying anasi kainin ker kerka na ete na may na karin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na alding ki kundul nas kau alansi kain udonga ker kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dutsi kwa kerna ngal diyo kundu naskaw. Ilaing, nansagi kain

ayette namugal kuel alan dangirtimo e dasikirtimo alki ngwa borum na borum namu ngwa otanga alonga songangare borum tarinja nama dik janyin kirtimo na namakuel asanjanyinile kanyi janyin nama lankirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kientaringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zankin ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutinja do kwakit al zi kinga na jurenga dokyage yen balong alang gutle putokerale elain na boru gutinja kwel ananze kwa guti kalnga na lia abaz guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abaz guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng al diem tawi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longa lan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa Inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay. Gi aljo lalang gudja, bang elasi jamung al tulay kwang. Na jo, na kejo, na maning aradjaran. Alan si tulay jiwi. Alalya, kiin di mborusis tare tulayja. Na inalong badu al gudja, ngas gudjiwi, alama injwa kana al kuin barna kila dire songa tulay ang, asa guda kalnga wo. Gibas ilayin giwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ne yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Nama si yen kiwe na kawwe na tarika na margi ngwa al di le songa tulle yang ya si asa jawli tiba indalang gi iran jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipya ba delling si sokaja delling asan on duo lianama nama wai na kila sogan dio dinu jo la sanya si jawli otan kit se giwi alan si kiwe na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlia namas kwa kerna si kawlial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawlial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

0: balla kan ga jam kwa daim barnamij orren wudu anjaare na daim barnamij orren wudu anjaare kerek bas wudu ngatu lenga kundul na de kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa anang kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyo ina lombar ke donga togi na ma yidu de barangu nyin na wudu ngakaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi tirik ila en kirtingo a mat gisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa di ti tum kari matning kawina don toke na ine minding zaki kay na kanji wala kari ba na ma mayram bana su pour sa tirikani na kan na kal king jam kwa su don kan ba go majram bana na kwa zi don bani
1: e osina profata longa kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefia na kank kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idi kenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio ke ngalan kersin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulay na doksi kwasi nan jwana ganma wo to bale kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam kwa ba live indel mang dombaing una kusa an karabaing na uika azangal daimboru su ko iding na kwa dengere nui kay alangis kabe na nama to udo to la kay na ko lalan dengen kirso asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama galine tirikare na dan tombolin dag dikelkam lalma kayinga na kayin

dalan kwa galbas jiti kitia dina tore kwa alwaini buruke kundule la buru mo otanga dinga kawe nas otanga si kitimeli la yitimula ila la sayo na pie nga kawe nandok ila la sayo na ide dalan kwa la bas dala kitia nama ila ini na kwa alkanya na kundule nas kwa si belan senga kaminga ba nas kento kwa kaminga duo dok nama yang kuah karok alang o nas ilasi iwi alban yang nama bulu na indu indra longa ba o una lo indra longa ba asaya kuah nama ilangi na kuah sungwa ngere borusi dok bagi kia alang kundie na kuah kerna kuah si belan senga sen kami ba nas belan kien tuwa kami marang ji dual nyanga nas ritude iwi na na weinga kuah dele baskiwitia na ji galal jela ila kala kwam burujiu nus ila risiji yaljel dok baski ngala sijulngi ballo ila lanja muski ngala sijulngi yen muski yel la ndalang baji jang nas kwasere rijulngi ina wa ila ini na kwa kernga kwam buru ngal kanne ora kernga kwa dok ban ndalang kawe marang duos iwi abawenga bas lodik politi nam kwaso ngwas sulngi anu muskiel la yenom gal kiel nas ko ngita ndarang ya ndara nama je ila bele ko nama kawe ndarang nama ila yingi na kwa kerna iri kanna na kwa kerna na du ko india maranki mitila songwas kan nas ngita ndarang taring ke mitila nama ri alan ke tabun kanni ke mejela ka mu tok akunde batorik marang ko alan ki den sa rakalum aba kiyo na kwa kerna mburmole kiyo anan do tulen ko losan ari kiwi anan kayen ala dele tulen kiwi tialya na ke entubukien ine metil in dogis impulniti gi ababuru ya lelegio anan dok lo tulle yegil eri tulle yegil neja alkwa kawe ali le burungwa kawe eri tulle ali le burungwa kawe ya ila erisi namas meni gi tulen kiwi la nomas dinga niskin bermasi juluni nama ilai nadok da mitil ine engala ges bereng nadok aba burkerle gio burkerle gio alba injau nial e burung kwa kawe gian ndala jau dok kota di keng gi nang ndala ja na kota di keng.

na otan dina taringang ere nung kinong daraja marang dina jawlang ere na otan kernya kila si ji wakinge na jalom kila kwa so jelu marang kila bakwange yikimba jang marangi ilan jiwa asan kawla jiwa ilan jiwa asan tari jiwi na majel nas ila tari kwasi julungi au asan dora jiwi al kwake ota kawe na majel nas kwasi ila dora julungi yi kwasungwa ngere buru wakir ngaleba ilan kanya yana gira kanya yana kanya asan alasan zangirse keral yana kanya alang reitulides kiwia jialba jiwa nas jiwi liana majel nisging alasi julungi. Nah ini aku angkam dua bus jalum bus albus julungi dua bus jalum eri bus ging alasi julungi. Nama sa julungi pada aji okeng jusel ye nama ida nama julungi dia berkira. Marangi asa dua sa julungi dia ide akira ba abaji jusa ida dua bus kena lom masing beleng in eri aisa dua pelan puni ator kya na ona ya na way na kini maskay na kanne na ya duo dok ya galo duo ke ci pungiti indalang ding indala lama doy lama doy lama lite aba kwa kenge na may laangi na ji duo al loke legion aba kere alans eri jiwiti ala lia kwa sirayen bia ine dok da mitille aba burke legion alba enjaw al ila burun kwa kawe alba enjaw alila burun kwa kawe na ine ingis beleng ji ki ngota ta ji jang nas ji jalan din baru aba jaba na ila jiu kira si bas jumen namalia alba jenga marang ina jaba sa jumo al jundi

bayla ko ngala ete do kera lambe la kimitille ana mitil di kristimo ada mitil ete mbeleng ababur ke legio alba injau ale la burungu akawe ababur ke legio alba injau ale la burungu akawe na ine wata songa ges purngiti abakio abadu buru dig legio na jumo ballo tulen jegil na jegil ken ila burungu aka taringa kawe na dien dorar ke kanai kanai de jirok nama dora ya lan jabung tulle kwang ke yon ngiti kwang jabung ba nama ila yi nas inang da mitiring is beleng aba ila burule jiyo alba nge gi los tulle nge gi nama nge gi kwa kawe nama ndaranja marang ji aba ila burule jiyo nama jumo na kwa kien tare kala kawe ji nama jabung ne kien kila ja alba dim buru ja ni indala ji kila kwang ranja ramba marang aba jangwi ba aba jiyo na jumo na yeng gud kawe jiro paske ngud le bawi abal jumo ne yen taranga kilal tara ak tulla kawe jiro paske ya taranga tulla ngale bando la ji a jombal udo kila jaw al ji illa yanga al ila burule tara piyo nama ila yini na kwa songwa daimore ngwa al burungo kira ngale kenge kutuyungula san erito kiwe kan kutuyungul ne yen kwa si akulio kwa kakawe maran kwa di dok denga rakurul namas otaki wi nama ilayni ji aba jumo na kwa la burule kwa gira ka ye jiro baske ngira le bando aba jumo na kwa kien otanga ka we dinal otanga ka ngoli na kida jiro ba kikela kwa ambo maran real ila burun kwa ka ba ji ajab nama ilayni nasda mitili na lambeleng na kerek aba ila burule jiyo ji batulle njegil nama lea ja na kanjau albas jiwi jilia alojenga baski nga la sijul ngiti ndalang siji jiwi yen nama dok lea nama ndala kial ma jilia ndalang kwa mburuba eritule jaba siki nga la lejel lea ki nga la nama sikiwa nama keng ndalang diya mburuba siripo na ji abajio na jumona kwa ri ilalang kawe jini ma jiti kwanja albas jayi nga di mburu nama dok sikuwa si jiti julungi

dalan kwa galbas jiti kitia dina tore kwa alwaini buruke kundure la buru mo otanga dinga kawe nas otanga si kitimeli la yitimula ila la sayo na pie nga kawe nandok ila la sayo na ide dalan kwa la bas dalan kitia nama ila ini na kwa alkanya na kundure nas kwa si belan senga kaminga ba nas kento kwa kaminga duo dok nama yang kuah karok alang o nas ilasi iwi alban yang nama bulu na indu indra longa ba awuna lo indra longa ba asaya kuah nama ilangi na kuah sungwa ngere borusi dok bagi kira alang kundie na kuah kerna kuah si belan senga sen kami ba nas belan kien tuwa kami marang ji dua nyanga nas eritude iwi na na weinga kuah dele beskiwitia na ji galal jela ila kala kwam burujiu nus ila risiji yaljel dok baski ngala sijulngi ballo ila lanja muski ngala sijulngi yen muski yel la ndalang baji jang nas kwasere rijulngi ina wa ila ngi na kwa kernga kwam buru moral kanya ora kernga kwa dok ban ndalang kawe marang do as iwi abawenga bas lo dik politi nam kwaso ngwas sulngi anu muskiel la yenom gal kiel nas kulngi ta ndarang ya ndara nama je ila bele ko nama kawe ndarang nama ila yingi na kwa kerna iri kanna na kwa kerna na du ke india maranki mitila songwas kan nas kulngi ta ndarang taring ke mitila nama ri alan ke tabun kanni ke mejela ka mu tok akunde batorik marang ko alan ki den sa rakalum aba kiyo na kwa kerna burmole kiyo anan do tulen ko losan ari kiwi anan kayen ala dele tulen kiwi tialya na ke entubukien ine metil in dogis impulniti gi ababuru ya lelegio anan do lo tulle yegil eri tulle yegil neja alkwa kawe ali la burungwa kawe eri tulle ali la burungwa kawe ya ila erisi namas meni gi tulen giwi ya namas genga niskin bermasi juluni nama ilai nadok da mitil ine engala gis bereng nadok aba burkele gio burkele gio alba injau nial ila burung kwa kawe gi an dala jau dok wata di kenyu gi na ngendala ja na wata di kenyu.

ota dina taringang ere nungkinang dala jang marang dina jawlang ere na ota kernya kila si ji wakinge nas jalum kila kwa so jelu marang kila bakwange yikimba jang marang ji ilan jiwa asan kawla ji ba ilan jiwa asan tari jiwi nama jel nas ila tari kwasi julungi au asan dora jiwi al kwake ota kawe nama jel nas kwasi ila dora julungi yi kwasi ngangere burunga kirnga leba ilan kanya yana gira kanya yana kanya asan ala san san girse kelal yana kanya alang reitudes kiwia jel ba jiwa nas jiwi lianama jel nisging ala si julungi na ide ko en kama dua bas jalum bas albas julungi dua bas jalum eri bas ging ala si julungi nama sa julungi wa la jiu keng jusel ye nama ida nama junga mi de bakera marangi asa dua sa julungi la ide akera ba abaji jusa ida dua bas kaina lom na simbelen in eri aisa dua pilan pilan pungi ator kya na ona yow na way na kini maskay na kanne na ya duo dok ya galo duo ke ci pungiti ndalang ding ndala lama doy lama doy lama lite aba kwa kenge nama ilangi na ji duo alla loke legio aba kere alans eri jiwiti ala lia kwa sirayen bia ine dok da mitille aba burke legio alba enjaw al ila burun kwa kawe alba enjaw alila burun kwa kawe na ine ingis beleng ji ki ngota ta ji jang nas ji jalan din baru aba jaba na ila jiu kira si bas jumen namalia alba jeinga marang ina jaba sa jumo al jundi.

na e teena ma daa mi tildikki na kuelal nde en question na ma en belen lompi kinga si di jundi na kalu in na ma mitiri na kuelal nde en question na ma en belen alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kinga si kan yi tangalera wulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela alangi kurokit ini na injang na dengwe wulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas jijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ye dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ninjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala ye kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kurin kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin diyo kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawye ba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumpin kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dan dioke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kiken koranga tareja nang nin kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kinga kwa alanka lompi ba dan bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jaula soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daeng dioke kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangisin apapa pia namagi donga ini ide ji keli asinjamba au nas den kwen uunga ere yemjang citan inkwa alangi gisi lomping dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya keimba na neye nama dien ungi na tetale wai na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na si nyini lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jirgimo kang lompi kingasi gi kuro kit ini alan si jolu na ara yarang kang na alan kelkam na jiwis kang eri itin al yakwa alan den ara kerengel asan jiwi kang na alan eri itin ara kerengel alia beleng jiwi eri itin al lompi beleng Jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang zikiwi riit al lompi beleng. Jiwis riit al lompi beleng. Lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu na deng arra kerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arra karang deng kwe algis argiti alang sekei. Wala gal alang se yeile ko. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Alang deng kwe si se keel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti. Alang lo kagil na deng arra kerengel. Al lompi si se keel na alang kalu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngara kerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngara kerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyal. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyal, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyal nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawo. Abaki lompi jayin jotoyongo udonga alang udonga ja na jayin si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lompi jayinat zamba. Lia loy lan jawaba aliye beleng alan jawaba.

na kan kel jangwa ete no kwel nangine kari namagal asikel kala naskaiti dan barnaamij belekin mitille nas gal ari kel kala adegen kirsimo na kidok ingwa dan barnaamij belekin mitille asa longa dingan kwa kirangal dingan kundul nasko asan kirker ka kidal kaenge na kidal kaenga na ete no mene karin namagal asikel kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na nama ine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki sitan durato ben na ine in bele mitil insin no kuel alan giren kan ke gire beleng na ma embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alan jopo duosi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang dinjale lumping kwen seji lumpi na den usi dire daki undul na dok lumping kwen seji nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unganyet walagal kwa ki kin unga yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan na mjitiye. Namang jitikini. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tiin. Nama kien udonga jitangan jasi le karaka wel nama kiyo tanga wala gal udonga jitan jale karaka wel dumping eres jeimo itti jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lumping jaing diwele jo ginsi nama deng si seyumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingue aliyei albayei alangis kingesi jitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga jitanga kwe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na deng u dile ang elabo. Gi lompisi buluntaga anjarambo. Yellow gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yellompi yellongsi nani nas gi jinel kit al tolage nani na gi yarel kit al tolage ola gal na jau kit al tolage alang dem kwele ajeinga ba

aboji gwel alang din zursi itangale karajawi alambas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kweng korangasi jabung nekeng atari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangan jale jarin walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi del udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udongas jawle aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi seyei king jitangale karra anjangwewo aba lom kweng kwe si jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lom pimbele dile angelawa aba udonga tulangasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisingjeba aba tulangasi jaringi na jaringi ala lomping kwezi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiire alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.